mwingiswa ragi msambiki ngulosa ikakikatsima nikako hina kupeya mitumu kuli mnye hitonga gatsiku eli nya 13 ngimako yunya outubro mwaka 2026 kara tungise mitumu ku hitonga eyi yakongola kala kikatinya dzi 11:54 minutos kumakira luya ikasi kuandra nya kikatana kapo apo ina manika ko hina kuomba simbi nya dzinofiarish apo ina manako mahungu manatako kutsinza amaputwini kulandira kasi hina tamaneka apo nya wamba nisinya dzinzimu kalapo vinyadzi deji kati na manako mahungu ina maneka ina kusimama ayo kasi nya kulimnya kitsungu hina tamana kuchikati nya dzi 11:54 minutos kikikati mwingi simanika kundrani nya kutsadzisani kunze mwe yili nya kodzimanika ina kutsia ulanga ni vatumikiri kwatsu kulimi nya kitsungu kidzo dzinzia edzi hina maneka kuina kuzilandrisa kadzimindro dzaltsi kula muhuno izaura Antonio kwa kuramundrani nya kodzimanika na kubangaladzo mwingi sine kitungi sinyawadi

Karatu ingaba hitu ambaru kubeya gandri manya kuzimani yake na kuambani sasa zinzimu bini kasi na uzaki dili tulamu MB Robert Chitsonzo baikata kupa Belas na taku ya Afrika.

0: Mwengisi wa Raji Msambiki Luside kama hungu ya Zimindru litsiku inya 13 na ikuramu kankima inya otobru makanya 2026 mufumu kujama kipani kulike nyambani ku omanikide kuna upasisa makungu kabu kamu nyako zumane kakuna kuneledwa kabu nyatimotzi nyatumbu nuku isna tsuka kusidukileye karatu kabu nyapasuka kona kabu manikide kuna kuneledwa kwa yuma nyaku vindri 190 milioni nyazimitikao aku izi zina kweteka kondra nyako zumane kazina ukira uu nilili yoyum mambi mahungu imaresago kai matamusao kai ka hospital distrital ya shangamu kipanungu lujenya bani kumu omu kutahuna kudiledwa kumu hungu nya kubadoko dela kama niki vana kueneka mkabu nya kwadi metumu inyasevul kujemu ya inyambani ki itako ina kutialitu inyakulai awakala kunistanana ambarigambe na mavileji gasi uko za kuhubabuni wadzeka sana sawe wasilu vizisa wakanya kusanana isu nyako zuma negasina kuhipaya kuhipula ina wakanya kabunya primera klasi kayo mahongo aya mwingisi marasawa kikatikeji izaura Antoni kwa rasawa mungu ya yukaratu ngusu mwingisi nyawadi karatu ava hinapeya kuresa lihungu na lihungu ili takori tatsamusa kukilo mufumu kuyemo ya umunyambani kuma nikideko una kupasisa kavunya yuma iji kuteka kuka sikozo mani ya kuna koneledwa kuwasi vini stoka mezi nya kuyana simozi nya tumbu nuku sa utsuka kamwe si lugeleya ukuma nika nartemu nya kuvindu 190 milioni nya zimitikao aku izu edzi zi kuteka eka kutuma kunze ye yikati yuma yukasi nyakuweta huoneleya kavu nyama hungu matama na kupalusa kumitumu yukia nuhonele yikati sakuleyeza kukiso kukwa matiku matako litikule likina manika wakasi na utayoda kusima uti nyantumu nuku kanga sigaradzu nyahihara zazi ambarigambe ni mitalo apu ava unatuka kukumba tengo nyakuvindri 220 mil nyavatu kumakira lu yaya mahungu aya mangakanedwa kumuningiri nya mahungu ya tsangano nya lukumi na lupandri aku desima kinta sensao ordinaria nya kulumbe mufumu kukiamo ya umu inyambani avu kavu ugalitu lima nikideko lina uganedwa ku Samuel Zakeo aku uyi muningiri nyamahungu ga utsangani yoyo tsamuside kukuya una ukirega soso weta kamwe uona kavunya sigaradzu nyamitaru kanga kipima nyesu sisinguta kwa simbisikati sina ubweledzi ya nhwane tumu nyokongolo utako una kukirwa kuvalimi kukaratu vangi vatwatsukako valuzekedwa kumihandru yawe kukaratu yuma yeyi kuromu yomukamwe ndrani nyakukodzi kuve uoneledwa gautsuka uoneka isituka medzu sisi ikati imwe yugambe nyakwakaneka unya ikaradzi nyakihala ugomo kuna kuviredwa kuve uoneka kihala ndrani kamwe nyamatsiku ya matako hiwa mohi na kusimama ni kumuresi ya mahungu yikazi. Hina manika kwa hina kongomaga district ya shangamu. Apu kai district ya yukutaku na kupara kudileya kumahungu nyaku madoko dela. Baunileli nga madwali wa mwalu kuweneya. Auluga si lungulevi kwetelelo hinguningwa kuye Antonio Kumbani.
1: Hospital distritali ya shangamu umu inyambani. Kiyo yiku ni kukenele nyawa tumegiri nyawa mediku spesialista kumogoni wa mediku nye klinika jerali. Kuwaji katigegi, ndanga hili nyawa dahi kiyo tagu ina kutuma niwa dahi wararu basi. Gantengu nyali vandina wavili wa dahi wapotega kukasi kutuma nyamba na situka mezo. Gasi kupunguza uhamugeji uu nyawa dahi. Uwe gasi kusitingi nguzu situka mezi nyagu wadwale vaya wakwele nyamba woneledwa kuya vini madwale wako nao au nyamararu wakuromu kau gasi watako wana kutuma matumeli nyagu pati au kuduplikati zituru zawe ni kuku wasimbisikati watumu nyamba nilisikulu mweni nyagu hifumuli kugulanda mutangili wa iyo ndanga yeyi nyaudahi uyi David Abraham. David Abraham, kuye angane kukuye situka medu sesinya kukenelelwa meduku sitsingide kukuduka kantengo nyukari wa vathu migile baba gasi vaya vasimama sebulsawo gasi kalinga sikhongolo nikuva meduku vale vanga bavata kumatika babanzi sivumelelwani sawe khiso gasi singaveya inasivede khawasi vanga mweya maihunu wawe simbari nisikaradzi nyaku kenele va meduku ndanga ili nyaudahi ijangamu kisi mamaku ina kupinyama yithuma kudaha vadwali kumwe dzinzenya dzadi ndanga ili nyaudahi ijangamu kiyi kuwaji katiyeki yithumaku ni ntengo nyalizana livandi na mavili magumi ni vathumikile vararu vana kukabaniswa khova meduku va enfermeiro va serventi va levar recursos humanos gasi nivambe nivambe
0: ingubonga Antonio Kumbani kavo nya ilungulili vanova kuna ukulungedwa gasi litsiku nyamuyevodzi dzangano na fulimu kumanikidego una kutsiya litu ambari nokutsiya ukuninga tsiva vayevodzi gasikodzo maneka vana kudzemisendra nya mitumba vatako vana kuhira makanedu mangu yaya kwa kunya ukulungedwa makumana nalivandu miyaka wane nyaku una kumbidwe tsangani yoyo wa ONP au tsangano nyaku kumbi vayovodzi oganya kapunya sevulo mitumu ya sevulo ndani kachipanu kulikenya mpani kimanika kuina kutsialitu nyaku laivali vakala kunisana na mpare ni vaveleki ga sikukodza ku avu kulisini vamanika nari avu vadzika kusana sawe kala kuyazi luvidzisa oganya kisi nyakodzi manika sina kweta kupeya wevula mahungu aya manga kandedwa kumuningeli nyama hungo ga mitumu ya sevulo ndani ga umunyambani Domingo Shibinch avo uye atsamusede ugambe kukuye kuluvidzisa sanana kumatrikulari kupeya sanana tumuyoyo wakukileka mahala kuyi emoya omu inyambani kumukutaka kuna kuchireka tumule nyaku kuninge kudzera kutsukumbidzisa vathu vapya gasikodzo maneka vana kuti kudzikireya mitumu ili nyaku chiri kudzininge yakambe okanya kavunya voluntariado kunyalupya Antonio Kumbani
1: kuphede kuwatsikula panova omu chipani nguli yenyambani uthwadzisi nyavathu vapya gantengo yalizana nya awu kabu nyasili simbya nako ni mitumu ili nyaku vathu vayikira vaboni kukudzina nyambahakiswa aku voluntariado gakukanedwa khovathu vapya vataku kukwadza tsavu likhumi na dzina dzidistritu dzachipani kulike nyambani vanalondolaku kuthwadziswa undani kamatsiku mana kumi thekhelezi nyamitumu ile nyambabadwa ahulu muthu anakutuma nyamba kurumedzwa muthangeli nguli nya ujaha mitumu kumakweni mihakani nyutisi miri uyi Leonard Basanyani kuyi angakaniya kukhuyi kakudwanedwa kuthwadzisi wowu kusalikoleka vathu vapya kumitumu nyamba badwa kukulanda Leonard Basanyani kukwama tsiku mangolako vathu vapya nyavangi sakutsuka sidukile sithukamedzi nyukari khavo vatutumyaku kudusa dzifoto simbari kukira dzividiyo vathe umwe dziredisosiage kudikakasi kuphasa vathu vale vangathekelwa kusithukamedzi nyukari
2: lezvezvi rinzelaku ku majaya hina ni vanhanyana vatasikuhela ha na vazvitiva zvako akubvuna mungana ichilisishalisima kuhunza akukuma mali lechifanira kuchimaha akuhanyeni ka hina kubvuna makadzi wa hina lowa ngala kusuhana hambi hi lweyi hi muvona kula ndleleni na lava kuvhuniwa hi hina
1: Rafael Manganyelas aku ofisiali nyamilongoloko ka SOS undoni wa mufumu ga kuthwadzisi wowu nyavathu vapya kuyi angakaniya kukhuyi likolo la ndanga yawe kukuona vathu vapya vana kukwayidi kamukwadi kusilisimbya nako ni voluntariado
3: amakungu ya hina ni Direção Provincial da Juventude de Esporto eku hihlomisa ama jovem hi consciência lá o voluntariado. A ideia é que a mais jovem lá, e ter a cana onde é uma comunidade. Mas tive a achar que não há nenhuma responsabilidade ou um pingo a desenvolver a uma comunidade longo onde vai ganhar caco. Na vanga de melo que ganha qualquer coisa, vai gente a lesso, imbilho a bona, inquire. Porque a comunidade desenvolver, e uma jovem não há uma desenvolver, e uma família não há uma desenvolver a como a chuvucaca.
1: Mitumi ya Radio Mosambiki kini yingapwa vhathu vhapya vhataku vana kutwadziswa
4: Leonil Masi
5: voluntariado watana uima nutani ula kusangula leswi vanga kuhlawula
4: ni tananima nani ambela leswi swa ku tsakisa a moya wa mini ni ku pfuna vanwanyani lava vanga enkarini wa ku la ku pfuneka
6: Felipe Agostinho. A vanyo ko yebula ko pra ni transformari lite kolango ne, ni transformari nyambani ku maneka na kudanda. Etu dzi jovene te hi semaneke na hi taledwa ku dzi visi nya ku sele nya ku dahe. Tenta hi maneka na hi ri atento a vanya nyamithumo.
5: Vangu regela ku mahungu nya ku thume usivirele ku hakiswa. Ungusitake.
6: Ningusitake.
1: Mali tu ya vhathu vha phyakase vha le vhata ku vana ku thwadziswa. Kabu nya silisimbi ya nago ni mitumu ili nya kubatu wa yira nyamba hakiswa ahulu asina wagira kuligolo nya kubote kupasi wa mbibato.
0: Ingubonga Antonio Kumbani kukaratu mingi swara jimsambiki ya neti wili maigiso nyama hungu. Izaura Antonio kwa rasidegu mungu ya tsalani.
7: Ipwide mahungu ya inyambani.
8: Wenengezo nyama vanyero.
9: Antete saunya ikongoro podregara kana dzitinga dza tsavo uru. Kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzo nete sau. Ya ku hevura yira dzukurso yiveza ke kota thomka yo mana ja yana na ke mana depression kha kitsa ke nrangana yingo kota ku luka ripangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo ku tsamba mashikase mana ku yira porque umwa thomu ma hevura dza tsavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongotu moyo no moyo uya kota ku atsokana ku banyikira bishkati mashakira bishkati isumukata rina ku prefer ku ngo wadwa tuno porque yimwa ri ku hanu muto Agureva huya tapo amor kana mutsa pomu hai muni kumai genan. Por eso urte sa nyora gara kenu zi dati za tsavo.
8: Wenengedzo wenenge mapanyero.
10: Tasa fase kilo programa tumba. Da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skyde, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
11: Suave do piano e guitarra.

0: ngo cendangane
1: uruko wana matimbe
0: wana matimbe enyu wana matimbe walangane ilanga la makosa
1: matimbe nyatonga utamana na matsitsi vapo wana matimbe vatsopi vatonga vatwai
0: vako ku vango enyu abanya vako vanga vanyu rufumbula twa twa matimbe tikurumu awu vadzule orayoyo ngoromo sigirimuka girimuka bane sani lipanyi impora yo siakalungu dososo vadzuri omo toro wanga takishomo bana matimbi vadzuri na bari bana matimbi mashu urupunya rufumbula kona na wakuta kutsopi eno hayi eno dzi tamni hayi eno dzidengela uhim ku himbe kumba wa handa na uti kungona simbesile kuma banya kona nyabanyi pa upana batavwa vale warungata vavale kumbana kumbana bavenda batoto batavwa ja valende lava pana va ema vale pa kuja kutemba sana vana kandra vana matimbe so dozi remau komani nanda ngoli kare wotikani belinga lekhe komani nanda hene mani kelo ni tsongoli hene sangbanyi ba khongo wangweni ja vaganela ku khawa a vanga bar matimbe kuye amasa ene nyako hongora parte a eno mangi kene eno mogoro magabi el praga seña haga ta yomi el yo urangu tu kuli mai ho de señor u polo e la mi pode tu kunu me gira ko fon ja kan re khuye ei ene nyogo pamuka kabanya tu hongwa eno atwa sewe ene nyogo hongwa sewe pri sewe no ho de tsanzi mavanzi sia wadwa nyasu rangu pa jawangu au pelo ko tsavana e gani e a khoga sa matimbe a hangwa an ja wa yo ene yo lengwa ile le nyuku ha tshele pe kene ndan tshulu kwa ko ko ene pas bangu ba bangu kana kana e a he ma wa ane ni ya shiti ngana ma wa ene nyali ma mafaka ni tinyume ja thamini je kanre ko e he ma wa ane ya doropani atwa sewe nyali se haka twa se zanzi nyali se haka inwa usu ke wasura basu bala wapampuka muta paramala ene sombara sangabara na sa hau e wahangwa bana kanra se presu se wanga bana kanra ene mulima ramboni wangwa wangwa khala cha muli thamini u yukanda matimbi akhanwe eno munyi kana kuno wangu kuvanya bambu rongo wangu wamanga tanyifela ile
1: tsongole
0: cha tsongole Tongole uye alumane kanguzu vanju wakona umu vale vale kwazi vale tesherati ya vale. Yomu yipanare kwa jikuro pa tongolini tongolini. Taonu tuludia na nyikalini abanyu wana mamuina kutakumula nguta anjilosa vale. Anga batuma majoni kanga kwa baraduri nyesu bomba. Kina waga ya ku vale sani basi. Naranu kawai hongwa ni chukwe kisumu siki mbizisa vahadu hongwa wa shupetari kini ya gale. Basi bale yubule yubule yubule baba. Ape honza sauti anui kama karatuka kama karamu. Parti ni sekamu juga ni pada tanggore. Kini Amazon ini nyamati impemasikin ini kuku wangu. Pada situ kuku wangu kalau papa wangu ini pakunya mandor masa malu wana mati impikin. Alu bagaimana kalau kui hingwangu tanggore ini kui wangu banyak wangu bawa furi kui. Basa aku wangu agak agak abang abah ramai kuku ni matu pada kau ho. Abah aku muka aku kumpul jual tu bilah baca jahit kau sa terapali aduk kau bawa furi ini. Kini kitu kuyatu, tongole, matimbi, kandri kini. Sandu mezumu urupu kini. Hawa mana kusigiri muka, inuzesi ngiso, onesigiri, so hangari saku mama fumbu kini. Primero, ufaka ya hampelani. Andra kala wako ni kanyungo nya hampi ya valanga, felo nyame uluku mama uye valanya, akupili muka, so akunti ya tuwa nkama na kufa. Basi upe mayunga po. Basa haya. Jauh kan, bukannya pada ah, hampir aku kau hajar mungkin, kau hajar kan sekunderi kan. Ji, paling kesan kau tu kan, ma, misal kan yang mati kan. Kau tak milih kau hampir nama gua. Baca yang gua bola ah, ini bayi ini bola wahangola, eh, bayi bo, berjaga kau tiada. Orang bawa dia bawa tak kau muda tak berjaga kau kau apa, apa ya itu kau kau melayu juga seperti kau melayu pun jangan buat mula jual ini. Baca yang gua kau mau untuk hilang ini, bayi kau bola baca ini kan. Emana ubali kamu ubali kena mana bungkapana uzi wigeni wana kizaji utambulu mupala kawa nengo kina sano kina jipetu yeye kina kuye kina abali yeye kadi kina fuko wera ante kina mangara ante pata ni kina kuakongora wangu kina.
1: Ngiyona Adevo.
2: Ya.
1: Yo uyengedze yina ano yakwembe yina ano kuyave matimo mamana ukapanya.
2: Porque o moto abakhale akukhala atidzumeta mapimo kusenga kusinya litiko. Kusinya litiko abakhale ataminika. Atega nokulinya abajimbira maoko ama hotya kara fi. Eyo no devo ninge kweso kwe mali pa kwe ngudevo. Ya
3: ya.
4: Amachuchu banga, banga mangongori, mangongori yango.
5: Usumbudwa.
4: Simunyana guba, simunyana guba, guba tibiskareta, gagra gagra gito rana pomputela nekilo. Ile chala kanyiso kumbula kugiwa emisava, wana mama.
6: Kumbula kugiwa emisava.
4: Adevo.
6: Kumbula kugiwa emisava. Hingaza kumla ujiwe misa.
4: Hina nchikwe neti.
6: Nila vatipanja ujiwe misa.
4: Amariela ya chikwe neti lechita kamsela para muzitiva. Achila vitipondo
6: nada ujiwe misa.
4: Achile kuriwa inanya.
6: Nada ujiwe misa.
4: Achile kuriwa ingula.
6: Nada ujiwe misa.
4: Angulu inzikaku.

0: Usumbudwa
1: Tamselu nyatumbunuku watu
2: Mwani nyaba hinapudi nzimwe hadeva ya Albert Mashaveli ngalombogo kubabi Mwandru makumbani wana matimbi Hinasima manyili bululatu Hinapotaku tigambikitu babi mwandru Wapua wana matimbi watsopi
3: Watsopi Kwe wale wali ustumare nguzu kutumisa nguzu ulaho Abari sigiri mkanyo kari ni kutu mayunga yungana wali tumisa nguzu Ja utopa kwa utopa kufula itu zekitu uwa heka Utaka utopa Marani ponta nguzu wana matimbi kuku ulaho Dipushi Wewe wanakawai Asa itawa mawa Wangu heveda Nampano emi kuhenzi pimunya 50 metu Wawu kwanda njawo jili jowo jimana Kama watu upe kandwale sabatu papa Watu upe watu upe machete Hevale nge Sabia yusu
4: Hevala zi
3: Itu hewa tongo vavatika mungu hewa chungese vavatika mungu Itu hewa lenge Isi nyepa watu pia kukiri hapo nya ula wanga Bawati mse kuzo pa Kuyepa kwa wali Itu mazitu hewa lenge Walenge era lufumbla kunyapa hawa lenge hawa
4: Walu kane lini mimuni
3: Wabu wa regra kiju mweki nyau Nya presa nyapo nya Nyanga spesi nyanga umulu kumba na regra Tonga kiri nyau Tambi nyau Yoli nya pesa hatu karatele Era walenge hawa wosa Sama nako pa watu pa mungu nyau ulaho Masi zan Yu angwiri kiji Ita mani ako umarwa vida Umarwa vida pra kwartele Ngawona wanga wangwa wangwa wangwa wangwa wangwa kala Watinya simpo Wangu tu wakuro wakuro wakuro wakuro wakuro wakuro wangu wendu wangu Ora wata ukumu le wana kwa wangu tu Ora wata wafu wakara Wali zima hau yun Wara pasina wanga babu Wamwari tropa nyinga jikalu Wawu ziswa wukupane Inu Hakutafu haava Mwangu mani gani Ukuchi saba vati Jina nisisi ngi vali kasi Jina zaka Hina gani ila jamu hono ulu Hoti imba Wana wana waombe Eba chawa kongo basi Kwa chikala Yuku chawa hina Hoti imba chai kuwana wana waombe Hoti imba Chawa kana kwa watu wale Wangu fuma kwa zizababu tamzoba Tuna wawo Hoti imba Bauso kau ah, batu apa apa kubus ni, panas macam ni, kalau nyokau ni macam ni, ingat bukan kau. Basa anto tu basa lagi apa ni, macam barang kan, orang kalau macam kau macam macam ni, wakam macam ni, hein, wakam macam ni, pergi ni punya, wakau wakau kuat ter, wakau wakau kongol macam ni, basa wakau zaman zaman sama kau pergi hotel ni, pergi apa pun, bayar.
0: Musimulah.
2: Mungi sinyagole ye hago wahama higi sinyalo ngoloko watu Apa hinga ganela kusumbudwa muhunu higa nedeko wana matimbi Ni gutanga na gawe ambari kuhambana gawe kabunya tamuselu Ngoloko yudiri manzani ga Alexandre Matimbi Luis Batista kuyanga preze mnichini
0: Musumbudwa
1: Tamselu nyatumbunuku watu.

Ubuanzi muya 20 fingers na kujundi so much much for this. Ahuli Leonardo soy tumtonyana atulawa abanya uli nyawu imbikli na ui sweet balance mu imbi umga ya Msambiki na rigisumbu uduwa ya Maputu angabalewa kumbawa wa 1977 kuya atakuwa atatsi ya li utunyagu hii umbana kasi kuhiba hezali ulatu lakubasili na libuti luku yimotsi nyantu munuku ambani nikimbi tikaradzo hina kudika siku hi singedzana hivota kumana uya kuni nandu sweet balance yakane ukuye simotsi nyantu munukuye sakukereka kumangu nyaku nungungulu kuye atawona usiti satabo.

0: kwake rangoto. Iwo siwana wangu kufedo, nyaku gira kambo.
1: Akuzenya mani ngomana swaye dukhani nyama nyatonga. Kukusanya manyo tonga wa kumumana nyama nyaguruli nguzi nyama nyadzinduda. Gambiwa kumumana moyo watsa kukumba pe pe pe ukama kurulani. Kulanda kasuwi shikuda konsesao. Nata kui nyama nyatonga. Bajaba kumahungu wa bara lumsambiki.

0: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya sidambo sa litsiko la muhunu omu inyambani kunga kusimama sigarazu sirinya kuhere kulipwanya miholo oga vatumikiri kukadzikoponi nyagukari mufumo munyambani kutaku una kuningi ya situru mwezi ndanginyo hibuzi kabunyo kwete kutukwatisa mitumunya kuhibuzi ndaninya provincia kuga distritu nyarimi vatu kavu wamanika kukwambi wakoni vanisizumeri kuhakamiza wili kimbia kujira ufaziri ikasi kukunguza zitsuna zivanga kumadwali nyamalaria mapedi mahungu kujitonga mahungu yaya omanza nika Nelson Francisco Tumanj Valoi, Kabunya Mitsini, inagumisuvera wingi sinyawari. Ega distritu ya Nyarimi umijipani ngulike nyambani kunga kusimama stuka medzu siri, nyagu vatu vasizumeri kwa haka, mitza wairi nyokimbi irofaziri, igasi kupunguza zitsuna zizivanga kumadwari nyamalaria. Kukatengu WhatsApp nyari kumi nilipanda nilipanda nilipanda mimazana. Nya zingamu zinga kumbuagu kujeragu pera lipururiri kuingi manya stembru pindadego. Lipanda nilipanda kumini watu wana kavu vanga mbazumera kuhaka mitza wiri nyaufafaziri mazindrangani wawu. Kwa kumaniga kuna rejikara zichimweju. Jibweze kuhani tiba jiro kumufumu utaguna utumisa juu manya kutari. Iga siku kwa taku wana jikara zikinye malaria mana kufunguga. Mutangiri nyami tumunya udahi ga distritu ya Nyarimi Amer Kunzukura angu romba uhingiri ga gitsungu abunya tumuyoyo nya ufafaziri na kugania kulisima ligu nani ufafaziri abu nya kufikiri madwari nya malaria zukure gani lukuye ga si kukoza kuwe watu watu la marimba yawe vahakamiza wa yeye vangutava na kukirantumure nyao hebu zero kagitsungu marani kugari si mari kumoku abo nyaku fafaziri kasukoza kupunguza zitsuna omu provinsi ya Inyambani kunga kusimama kuoneka stuka medusiri nyaku hedwi kulipwa mihoro ga vatumikiri nyazikoponi nyakukari Izaura Antonio
1: Mangu yaya maganedo galtsiku la munhunu ku secretário provincial na Colombo OTM Central Sindical ku yemkhengempani Marcelo Caetano abu uyakandego mangu yaya kabo nyakukulungedo mwendo kopindra lipandri makumi miaka mwane nyaku unakumbidwe tsanganiyoyo Marcelo Caetano Ganedi ukuye kapo inyasilusista kusina kuoneka. Simuta sina kuresa kudiedzisa kukukikara zunya kikongolu kamu eki. Iga avo vatumekili vava vanga kusimama kubatuma ahulu na basi nukunzenya yadi miholu yawe.
2: Kota inu kawula 50 anu vela itanga ya munu akulileko. Kasilizu amoventilo ukulile na utula shura nanganya zotana. Nyamutlha leswi ku laveka ku hi tiva hi dyondza mahanyelo ka titombi ni majaha ya vanhu vantshwa kasi ku kota ku yini va simama ni ntirho lowu a ntirho lowu wa wu sindikati hi wona ntirho u nga vuxa tiko leyi a kamba ku nga huma independence byi humekile swikarati byi nyingi a swikarati leswi mahelo hi byi hundzile mhaka ya ka ku akiwa ka sindikato ya leswi ya movement syndical kani leswi nyamutlha ya ku hi ya nghena ka independence economica loko hi nga yi tsarameli khwatsi hi na hi ta ve ni maproblema yo karata nguvu mandziku mandziku ku laveka ku nyamutlha wo tlheni hi khoma ntirho lowu wa wusindikato lowu wa movement syndical para kota ku lwela a madireti ya hina kota vanhu
1: Marcel Caetano, o secretário da Colômbia OTM Central Sindical, que é moia omu inyambane, kabunga kulungeli nyalipandri miaga nyakumbi nyautsanganyoyo uyikanedu kuye makungu ya makongolo nyautsanganyoyo kutu makunze mwile nyakodzwe vangatuwa nzia nyaku ba tuvapya ambari vanyamayi vamana sibambo
0: uyadwe kuga mabiri yaya ga bairu ya nguhuni dropanika inyambani kubinda ribandre n'abantu magominya mikuri nyasi tsongo gasi huve kusone yokumwira nyamafu uvangwa uko mati ya pwani makunguye ya makukumba vathu vapya vadukirangu kukazi distritu za tsabu za province yenyambani vali vatago vanakuthwaziswa omudropanika inyambani kwisimena kunukuve abo vadzikirira mitumu kukudzina vabune mutangire nya mitumu nya vathu vapya sibambu nimihakanira kuti isimiro munyambani Leonardo Basanyani ganeri kukuye kukasi hivurusisi vasi manago vathu vapya botika kuve vamaneka kambe vanakuyira mitumu nyakukari ndrani nyakitsungu mutangiri nya vathu vapya sibambu nimihakanira kuti isimiri umunyambani Leonardo Basanyani samusedi kukuye beza yakona kukuyara kukasuma na iyi tengu nyakudingani rigidi nyamikuri nyasitsongo ka bairu yangu huni
3: masiku lawa alwandla kuma na lwisana ne miminti ya hina porque mati alwandla mangena na masusa tindlu ta hina makuyini enda hiku hakumekela ku na hetsemelela a zwichongo lezwi vanwana vatsema pravha mati ndlu vanwana vatsema mahati hunyi enda kwe zwichongo lezwi ya hizwa zwivuna ku khoma mati pra ku mati manga chikeliseni handle na mahini ntamu stereka enda akudzwala zwichongo hili zwi bomba pra ku zwi pumba a ntamu wa mati ya lwandle loku mata seni handle enda purisu vata skolana va zwitiva zwa ku kase akudzwala misinya ku yini enda hitakela alenga ku vagunzisiwa he lumusaleni amanzi ku vata vele mukukunu vaya heku ya gonza xa heku dzwala zwichongo pra ku andawu liya ka ku nghana zwichongo ama tiweti tita ku lemba ta kumeka xa a zwichongo na zwi kona na zwi lwani ku hungula antamu wa mati ya lwandle lama ta ku mata susa tindlu ta hina maxitamei ku ta veni zwigonzi bya zwinyingi zwa ku tiva zwa ku a ku hanya chiwa ka makadzi zwi vula ku yini a mithetho leyi yinga bohiwa hi mfumo tenge va yi tiva majehovha bya ku yili yini mithetho leyi ya ku vuna mun'we ni mun'wanyani para loko va wulawula va kumana lebyi koleni hambi le bairo va byi tiva bya ku kasi a mithetho leyi nga bohiwa hi mfumo yi tshamisile ku yini yi wula ku yini enda swi nyingi leswi va to gondza a majaha ya hina hi ku lava majaha lawa hi wona va fanele ku kulisa a tiwu ka hina ga nyambani a sidadi ya hina ya nyambani hambi hi le bairo ya hina wo le mingangweni hi leswi vo to swi gondza laha
0: Leonardo Basanyani mutangeri nya vathu vapya sibambu ni mihakanira ku tiyisimiri na ku kaniya ku ya dwenya switsongo ku ka bairo ya nguhuni hi wo mundrani nyadzinangu nyadzindzadzi simba ri kambe ni singulu ginani amanikaku ana ku kanera mukombikiso wa mfumo tsinza omu nyambani Isaura Ntoni
1: Sekretari ya mfumo kuyemu ya kipangulo ya inyambani Arsenia Masingi kwedzi ya kulitu nyakula ivato kasikodzi maneka vana kudzipoisera weta uke dzakaku nyakudzimeye matsiku nya ndzadzi ambarikambe ni singulu kukaratu kanedi kukuye kwa kikatika siutaku kuna kuoneka ndzadzi ambarikambe singulu weta kubatsapo maneka vana ukala vana kudungide kasi kubungua sigaradzu sile nya kubato valuza ambaro kuluzekedwa kusisawe kumahungu nya isimotsisi nya tumbunuku ngane ndihambi kuisinilisi mahumu vathu amaneka vanakukhala vanakudimbidi nzeve ikasikodzo maneka vanakupwa kuwayatsapu matsango mwendru malitu aya matako manakupaluswa ku mitumu yawakuyela nuwonile sikati ikasikodza ku vati kumivini makhalelo yakona abunya kuyikambe tsamusindu kuye singukweteka kambe ku ani yitsungu yimaneka yina kudziningedzeya ndrani ya miganga wamaneka ku umu kudziningedzeya kumaneka vana kutumisana ni mitsawa yile kwa simbisikati itako yina kukira ntumu nyawoneleli umunya miganga kavo nyakodzo maneka vana kupasidzeya yitsungu
0: Mahungu kukitonga mabahiri maigisu, mahungu mangarawanu kwebuda kune Nelson Francisco, Tomás Valoi kabinya mitsini keduru hili.
4: hi kwide mahungu ya inyambani.

0: Mwingisi wa Rad Msambiki Nglosa hudi gambika longolo kushiriku longolo kumoyugasi uyu wa Rad Msambiki kititi kinyambani utahuna kuresa tini mzinga mbao mumafuni umahuni usedzi wakoni ga longolo kwa muhunu hina resa tini mzimbili mwe yulu mba kumwe embe wa umu gaya Msambiki uyu Mr. Bau ninzimu ya Iglirmina anga emba kumwaka wa 2017 Yimbinzimu hina zekati kula Grecia, ditekulu kongole Europa, inagulumba uyi Demis Roussos, anga iningalina la kuye, Goodbye My Love, Goodbye, anaguye mbili kumago wa 1973.
1: Shiriku, zinzimu nyakusezwe.
0: Hii napea longolo kwa atu inaguresa nzimu, Goodbye My Love, Goodbye yenga emba kumu embi walite kula Grecia ui Demis Roussos anga yemba kumwaka wa 1973 albumu Forever and Ever inagulovidu kuyi Leo Leandrus ni uye Klaus Muru. Goodbye My Love, Goodbye nzimu nyagu tazisi abu mama atakule endu kare kipandinyo kare na gulomba fumukazi ayikuwe yisi kali nutunzu niku amuweka umunyamunyu waye kala uyi awuya anakumuthembisa ukuyi khananga tsipata ni vambi vanyamayi simbari ulu anakhala kunhinzi naye inzimu yeyi khiyitakwe na kusedza khuvambi vaimbi kufana ni kusedze wongela kumaka wa 2015 kuyi Vic Leandrus akumuimbi wa kipandi kya Grecia anawilekile kutsiku nya 23 nyagosto wa 1946 yanakuvanyeka tiko la Alemanya.
1: Shiriku.